0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shasru kikel, are takchish bitach romalri Moises, ronohel takriu pishbanik, ripishab chikech ni malach konohel. Shukamukok rikikikel, riekak takman wakesh, erikikikel, riek isik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikech riwuchech, shuchikikech rib diare, e shuchikikech konohel riwinak, kategori kubich.
2: Arewa rikikel rech richapal up che areri dios shkohou chiwech.
1: Shokohe, shuchikikech ripanibal. Erunhel hastak che kokisash pari ihlanik. Hari hachako bihri pishap. Ronohel kachochobeshek. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa weri. Nabe ut cheri hastak uichbal. Rehastak kerikatak chikah. Kachochobeshek hachawari. Epaukab ut che kachochobeshek. Rekirikatak uichikah. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechi tabal taktakob cherechwe wechuleu. Rumal rech nakuri. Rikristo manchok tapahun tios lah kolibal. Chewkab winak shbonwik. Hun kolibal che sha wechbal rikas tios lah kolbal. Shane shokik chi parikah. Arech kamikri. Riare kakohi chuwechi dios. Rech takobisabal kawechi uch. Emanchata kuchihri. Kita kumul hachakuban renim chuchkahau. Chekok ronohel hunap paritios lah kolibal, eruk kikel chemon kikel tariare. Wetaheri, chirahaushik nakuri, chekitak mul kurikash, chekas pario mahibalulok riwachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu arahisah riu ehil pariukis balil, arech kuchupuuch shimakah, aretakchi si are are kokik tabal toob. Heri hachari kibanik riwinak. Chesha humul ki kamik, kategori kiok chuguchi katmal tzich. Shokuhe, genak uri ri Kristo, riare shokhachrib, chishapo humul, arech kuchupu wach ki mak e kisi wan taktinamit. Kategori, pau kamul, kukut chinaribri, are takchi mankota chi rech chechri makah, chiki wachi hachintak keyeem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuj, rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, mankota humul ri, kekowinik kuban ut chikech ri kekeb rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, namanshkikistaku chishikri, rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patani hel chechwe ihranikri. Riare shase usala takwinak chik, chi paronohel ih. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mangherita kot, ruk takri tabal tokop, chek chi shik chi paronohel hunab, kanatisa shik rihe tak makah. Rumal re cheri kikikel ri emam takwakash, eri kikikel ri e kisik, mankakowin tari kuchup wach rihe tak makah. Rumal kuri, are takchiri Kristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
3: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut, riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupubal uwach ri hetak makah. Kateguri, riin shimbih. He, riin, in petinak. Rumal rechi bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
3: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
1: Kategori, ronohel wari, shchi ishik heri, hacha kubih ri bishab. Kategori, kutsakatisah chiukok.
3: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
1: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuya o, kukoh riukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuch uch tioshir sam.

0: chiri ahaushil, eritakchi she kolotahrumal are riwinak, chuachri ulefri Egipto, chichanim she ukamisahri hachintak riman she kohontak. Katekuri ri angelib, riman she kanak takan parinabeki kolbal, eshani areshki yakan rikachoch, euhatim, chikatena pari atovzir rech rinimalakir. Euhatim, pahunalika lahtak yutbal, echipauk ispalil, takri ekumal. Esho kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakach kech, echachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal. Ri e are e hunk amabal noh. Kori katochzir pakiwi, etahin kik ashkolir, hun hunalika lak aslemal pari ak. Shokuje ejeri nak ut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kitzelah uachri ahawinik, kikipi hitzel takzich kechri enimalah takkihil. Katekuri, rinimalah angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubakir ri Moises. Manchukach tak shubih ri itzel atochzich puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awachri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipi hitzel tzich puwiri hastak, cheman kikichoptak. Eri eare, ejeri hasri awak chemankota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam jeri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare e hunnimalak ashpari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasuts chemank ota horon rukam e shaheri ke uhumumeh ubiri kakik. E hachache e rech kisbal hunab chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak e chie bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubah ri uwakov kikishbal. Echachach imil, chikisachik, echekeb e parihunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, cheshubik pakiwi.
1: Kamikri, ri achau shel petinak ulok kuk ri eutios angelib, chesi balak kekichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Puwiri kashalak taktsir shkibih puwiri are, diyak makib chemanke kohontak.
0: Katek uri, di e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipal. Di upakichi kikibih kashalak taktsir, kikibih hun utsalak tsir, sharumal chik ohun kakah. Katek uri ri ish ish loklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri e wapostol ri kahawshel Jesucristo. Ri e are shkibih chiwech, Pari ukisbal ri uachuleu, ke koji ejujun ri, che kekitzebeh nari uach ri winak. E kikik aslemah ri, je jas krah ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel tak wachah. Ri e are e awah, che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ish loklah, che yakai wi paritio shelah kohonik. Chishchau baruk ri dios paritio shelah kushlapshel. Kas chik olo ba iwi pari loko eba lukush ri Dios. Chiwiyek ba ri loko eba lukush ri kakawshel Jesus Cristo. Chiwach ri hunalika lak aslemal. Chikech ri kuban kep kikush. Rishak ke yohkarik. Chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyik olo ba chwach ri ak. Katek uri. Ri enik akchik. Chishibik ba iwi chikiwach. Echas shokuhe. Chipakchik ba ri itzel tatsiak. Chetzil rumal rikibakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rikakolonel Jesus Cristo kahawshel, chetri nimalak kikil, nimalak chuab chioher kanok, chikamikri, e chichubekir chubesak, amen.
2: Rikisbal wuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upateninelap, ri hasu wach chikpekamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upateninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios, ri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Usrech rihun chik sukih iri winak chik tatabeh witzihri. He has tih rech ashebal utzihri dios. Eweken atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkech ri wokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are are chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak kataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Conocer de Jucat Winak Chuachuleo, Kikis Kikoshri Chuachri Are, Genakuri, Amen.
3: Inri in Alfa, Edi Omega.
2: Kchari Ahaushel Dios.
3: Riare Are, Riare Iwir, Eriare Chekpenari.
2: Riahau, Cherahau Ronohel Hasuach. Riin in Shuan, Riiniwachalal, Eriniwachil Parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, incopa rech apuleo para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je has juntum e kubig.
3: Rihasu wache kawil riat, chatzibapa hunzibatalik wuj, arech. Riat katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
2: Shin sutihwib arechkin wilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shin wil wukub chakbal rechkan puak. Katekuri, parunik yahal, Shin wil hun che hachau khola chi ukohom hun rokorik ratiak che shimitalik she upam ru hun shimbal che kan puak pari ukhlom kosak tak wi he khas risak rismal chi he khas richunteu ri uqoch he khas u shak tak ak ri raqan he khas hun khali kalach chi che harinak esuk umarinak pari ak ri uchabal Jehas ucho jebal rin maktaqa parerik yak abuq ab qobu qub chumil e paruchi keluloq hunchich chek ketenik ruk rikeb utseltmal kategori riwachbal jehas riqih chesi balakh kchublinik aretaqchi shinwil riare shintaq churaqan hacha inkaminaq kategut shuyari rik yak abuq ab panwi ishubih
3: mash ehawi inri inna be e inri in kisbal inri in kaslik inri shin kamisashik weu kamikri in kaslik chube ich chube sa inri kobuk ri ulawi bal ri kamikal eri ades chatsi bah bari hasu wat shavilo ri chi hewi kamikri eri hasu wat che chi kuchanim kpenari rini malaha watalik chech ri wukub chumil che shavil pari wikiaqab eri wukub chahbal rech kanpuak Are wari, ewukub chumil, e areri ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh, eri ewukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechi ángel rechi comontios rechi Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuqa. Te areche kvinpa kini kia jali wukup chahbal rech kanpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche man katkovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Te at kia koh parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at shari kori kihosil, ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashru mal rinubi in, e la manchat costah, catecut, kiban catorcif pawi rumal reche casachi lo ovebala kush, checo pariu mahi balkanok, chnatar chavech, ricol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakurina be achak, we manjerika mono, kibenari awuk a rechkin halkatihu col bali achak bal, waweri. We manca keshri akush. Katekut, utz chavechri at kawetzelah kiwachri e Nicolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Reharechik o ushikin chutata behbari tzirku bihri ushlapshel chkechri ekomontiosh. Chechri chakanel. Kibana rechku tihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri comontios rechri esmirna, chatzibach. Jehová cubirina be erik isbal, te areches kamik ek ojunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzel tachzir kechri e areche e ajudios kechachi kib. Kategori man e ajudios tach, shane ihun sinagoga rechri satanás. Mashe habib chechri kashri kakashkolihna, kamikri, ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatah parikash, kategoriri ish, kikashkolihna lahuk ich rech kash, subchat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chavech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal, riareche kouishikin, Chutabari tzirku bihru shlapshelch kechri ekomontios. Rich akanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontios rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, elahawik o wiri utemri satanas. Katekut, Ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patatriuk ihri antipas. Risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit. Hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi ri rumal katinyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chisho che kiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak. Riukohik hunk am chkechri aralkualri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokok chkechri hos tak e esan wach Dios. Ekimakun kuk takri e Dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nicolayitas. Chak eshaba awip, we makak eshawip, chanim kimbek arechki inchohinok kuk we winakri. Rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontios. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chechi batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontios rechri tiatira, chatzibah. Jehová kubihru koholri Dios, cheri obokoch jehasu huluvik ab erirakan che jehas hun helik lachich. Ri inwet amri achak, ri lo obaybalakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel dijuni shokri kubirche akatal utzihri Dios, ki suburi enu pataninelab, arech ke makun kugre dioses are tapchi kiktih li tih cherech tabalto op chkechri echo astaf dioses nu ya omke oship ik chech arech kukeshri ukaslemanri are katekut mankrahtah kukeshri umak kugre echo astaf dioses henakut rinkin ke aknawari are chohunchat rech kash chokoheri arech inche ke makun rugri are kin kiakna pahun ni malakash evo man kikestari kikasleman kategori kin kamisahnari tear al kual rumal kuwaweri konoheli eko montiosh ketamah nacheri in wetam kipam eritakkanima kategori runohel kintohnari chivech jehasi ichak kategori riishche ish aftiatira che mankota wawetzihi bugri riishche mani wetam tari nahalak bewi Yubantahikri Satanás, Ejask Vihri Eare, Diinki Vichiveche Manki Koftahun Chi Ekan Vivi, Shuviki Vichivech, Cherihasta Huache Kochi Ukish, Utsalahuchapik Chibana, Chikatenakin Salihu Lokri In, Riachakanel, Diare, Che Utsalahkinu Patanich, Nachikate Pariukisvali, Kinyanari Chechi Kovinem Pakivire Esiwanta Tinimit. Kukamna ki beri hruk hunchich chami ekubannari kheri khaski pashikri khetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat, ekinyanari chechriare richumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzibah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil, tiinwet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, manshireptach chesibalak nohinak chuwachri nu dios. Chenatach chavech hasuk amikri tzich shabano, chakoloba pariawanima ichakesha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inje hasun el aom, kategori mankaweta maktari rikahbal, aretachi kimpena pawiri at. Katekut, parisar de seko ejokuna vechri at, chemanki shokolobisam tarikatsiak, tiere kibinari ukin, Fruk sap katsiak, rumalche isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak, erubi, mankinchuptari pari ubuhri kaslemal. King alahisah nari rubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche koishikin, chutata behbari tsirche kubihri ushlapshel, shkechri ekomontiosh. Chechri ángel rechri comontiosh rechri Filadelfia, chatzibah, jehuacubir y junche tioshlahu mantajik, risakalachzig, ricori walibalri David Ruk, wekuhakri are, mankota hunk tzapinik, eweku tzapigri are, mankota hunk jacobik. Diinwet amri achak, jenakutri inshin hachchawach hunuchiha mankota hunk kovinche utzapishik, rumal rech, cheri at, Kneba shahubir e achokak kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelah tawach rinubi. Chawilampe, kimbana che ejokun chkeche kopari sinagoga, rechri satanas, ri eare che kikbir che akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta, ri in, kimbana ri, che ri eare ke kishuka ba na kip chuwach ri awakan at, arech ketamak che ri in atin loopem. Rumal recheri at akolomri nutzich cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chek benari puviro noheri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konoheri vinak rechru wachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chabanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelapanu biriketakik retzabalil aholom. Richakanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri, Mankel ta chiulok e kinzi bahnari, chuach riubiri nu Dios, e riubiri utinimitri nu Dios. Rikak Jerusalem che kakahulok chikak chiruk ulok ri Dios. Shokuhe kinzi bah chuach rikak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh bawe tzikubiri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chech ri angel rech ri komontios, rech ri la Odisea. Jehová cubije areche are amén. Rijunche suk alahu mantajik. Rijasi irinel rech. Rinabechu guachare takchi ri Dios. Shu isah shu tikri guachu leu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman at mikintah. Weta at shu on weta at mikin. Henak ut. Rumal rech riat. At sakali loch. Eman at mikintah. Eman at shutah. Rin katin shabihu lok parinuchi. Riad kachoma. Kamikri in inom. In inomarina. Pronohels akatwuk. Ankota hun hasuwach krahwuk. Kategori riad mankavilta. Cheri at hunshuya lahwinak. At me ba. At moi e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok. Kimbih chawech. Chalo o ba pari awachoch ri utzalah kanpuak rik ati sam pari ak arech ri at kat inomarik. Chalo o ri sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalo o hun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pari awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Ri ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah kiwach. Chakutu bari achoqab e chak esha bari ak asleman. Henakut, diin inko ulok chuwachri uchiha e kinkor kotukok weko hun ktourin uchabal e kuhakli uchiha chunwach kinokri pari rachoch arech kinbanri wahim rech shkekal ruk. Diin kinkohiri chunakahri are eriare kikohiri chunakahri in. Chez rich akanel kinya beri chech arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari are takchi shin chakanik shin tuyi rukri nutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzih chikubih li ushlap shel chkech li komon tiosh.
2: Apocalipsis capítulo 4. Kategori rin shin wilwiri hakal hun uchiha parikah. Rihun chabal chishintana be, chihe uchabal khe khas juntum, shinu chabeh ikubih chuech.
3: Chatpakalu lok waral, kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
2: Chichanim, riin shinok pari uwush labal, shinwilok ojuntem pari kah ik ojunt yul chirihuntem. Rihun chit yulik, rikkaik khe khas rihelik alak haspia abak. Erihelik cornalina bach, cojun rashk yakab usitim rih rinimalah tem, rikkaik jehas rihelik alah abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinimalah tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki cojom saktak asiak, eko ketakik retzbalil kiholom rech anpuak. Tsarinimalah tem keluloq sibalah kaipa. Ejujun tak chabal, isibalah kakulha, echuwach rinimtem, kobo kupchah, chikaniko chikak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rinimalah tem, rikkaik jehas huntzin tzohlah polo, jehas rikristal. Paninkah echunakah rinimalah tem, etakali keheb ekaskoh, chikok iki wokoch, chikiwach echkih. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahun alah ama awakesh, riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak, riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik, riikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakip kishik, kok iki wokoch chkir ichkipam. Kategori mengketani tache ubishik chipakir chichakar.
4: Tioshlah riob antahik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chek penari.
2: Katekuri, are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahuqih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri ni malakhtim, ri are chek aslik chubeqih chubesak, ri huwinak kiheb enimaktaq winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach ri are, chi tiul churi ni malakhtim, inim kikilwi, Kikikhlah riare chik aslik chubeqih chubesak kikiyak riketakik rets abalil kikhlom chuwach rini malakhtem e kikbih
5: Uz taqal chavech qahaw eqa dios chekia chavech rikovinem Rikikhil ere chukab Rumal reshche ad shatbanowik shatkiisan riwachuleu
2: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri Shinwil parerik yaqab rikhunchi tiul churi ni malakhtim, khunwukche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri shinwil khunkow lag angel, chikurraq uchi ruk khun ni malakh chabal.
0: Hachin khunche utztaqal chrih, arech buhaq ribuq, eku waqih ritaq tiqabal.
2: Katekuri, minkota khunk kowinik parikaj, churi wachulew, Chushir wachuleu, chik kowinik kuhako, e kusikik wach rehun buh. Eriin, si balak kin noqik rumal rech, che mankota khun ut takal chrih, kuhako, e kusikik rehun buh. Chichanim khun chkech ri ini malaktaq winak kubik chuech.
5: Matokik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda, ri riha ri david, ri are, kuhaknari ri buh, Eri wukub ti qabal.
2: Katekuri, ri in shinwilo, che tak alpa unik iakhal, ri ni malakhtem, i parenik iakhal, ri ikeheb ik askoh, e pakinik iakhal, ri ni malakhtak winak, hun alakchik chekhe khas kaminak. O wukub ruka, e wukub wukoch, che e arewa ri wukub rushlabal ri dios, che e takom parnohel ri wachuleu. Ukamari wuh paririk yaqab, rituyul chori ni malakhtem, aritakchi koriare chukamik ribuh, ri ikeheb ek askoh, eri huwinak kiheb e ni malakhtak winak, kikmeh kip chori wach ulew, chuwach ri alak chik. Chkihuknal, kohun kohom ar pakuk, e hun kan alak puak pahbal, chen nohinak, chikok alak kunabal. Chi arewa rikachawem ruk ri dios ri etioshlaktaq winak. Ek kibishoh hunkak alah bish.
5: Uts etakal chawech chekakam wehun buh. Echekahak ritak utiqabal. Rumal resh chechat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at Shabanch kechri eare chuwach li qadios khun ahawibal kech chuchqahawi cheke ahawinik puwiri wachuleu.
2: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal sibalah yangelib pa khun nimalah mulim ib kisutim rih ri nimalahtim. Ri ek askoh eri nimalahtak winak. Ikoki rech sibalah iki, iko miles rech miles. Kikbihruk rakhoh chiyah.
0: Ri kaminak alah chih. Uts taqal chrih chikuk amri chuk abalil, ri inomal, ri nohibal, ri kowinem, ri uts alak wachak, ri ikhil, eri teuchibal.
2: Katekuri, ronohed ishbantak parikah pari wachuleu, chushir wachuleu y pari polou, er nohed riko pari wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyak kikibig.
4: Chechriare, chet uyul chori ni malakhtem. E chechri alak chih, ri teuchibal, ri utalak wachak, ri ikhil, eri choqab, chubeqih chubesak.
2: Katekuri, ri kehebek askoh kikbih.
5: Amen!
2: Eri inimalak taqwinak kikak chih mekhlem, chih shuklem chih ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6 Katekuri, shinwilo are takchi ri alak chih, Shukhaq rinabech kech ribuqub tiqabal. Shinta'o che rinabech kech ri kecheb ek askoh, che kurraq uchi Jejas jun ujanimbal rikuipa.
6: Tasajulok.
2: Xinkayik eshinwilo chik ojun sakkech. Erijun chi ukejbem kojun uchab. Rukam jun ketakik retzabali lujlom. Eshelik
4: chakanel.
2: Earech kutakech china chakanik. Aritak chi shuhaq riuka tiqabal. Xintao chi riuka kaskoj hurraku chi.
6: Tasajulok.
2: Tatekuri. Pechi junkeh chekiak je jaz riqaq Rehunchi ukejbem Rukam ripishab Arech kresaj ubikri jamaril Chure huachuleu Arech kikamisajkip chkishol Kukam junni malachich rechichoj Aretakchi shuhaq riurosh tiqabal Shintao chirurosh kaskoj Chekuraq uchi
6: Tasajulok
2: Katekuri shinwil junkeh kej Rehunchi ukejbem Ojun pajbal pauqab Xintao jeri je jaz junchabal Xaz pekinik yajil Riki jeb ek askoj chikubir
1: Jun pajbal triko kia chech jun denario Oxib pajbal salwat kia chech jun denario Katekuri Baban itzel chech ri olio E chech ri vino
2: Aretakchi xuxak ri ukaj tiqabal Xintao ri uchabal ri ukaj kaskoj
6: Tazaj ulok
2: Katekuri xinwil jun rashroj kej Rijunchi okejbem Kamikal riubi Iriare ternebem rumal riades Katekuri xikikam rikowinem Pubi ejunchkech rikijep Uchkapil riwachuleu Arechke kamizan ruk richich richchoj Ruk riwijal Ruk richak Huk richikop ikochuwach riuleu Aretakchi kujak riuro tiqabal Xinwil chusheri tabal rikush labal Rishikam sashik, rumal rechi kikutri utzigri dios, eche hikiari kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
5: Atyosh lach ea tzakalach tzig ahawshel. Chik ahampa nache mankabantak atok tzig pakiwiri e winakri wachuleu, eche mankak ahisag takiwach rumal rikakik el ugh.
2: Katekuri, chiki huknal kiyachkech hun tzakatzig, ekbish chkech, Chik keyeh china hubik, chik ahampana, kikimulik nakip konohel ri epatenehel, jejas ri eare, ere ekachalal, chik kamisashna, jejas ri eare. Ikintakeh narilik, aretak chi kuhak ri wak ti kabal, shpehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jejas hunatsik rech wi keh, eri ik ronohel shuhalo, eri jas ri kikel. Eri chumil chikaj, shetzakulok churu wachuleu, jeri je jaz kuban ri wikosh, chikutzakulok ri rashtak wach, rumal jun nimalaj kiyakik. Katekuri shza chubiri kaj, jeri jaz ubotik jun guj, erronohel tak rijuyu, eri chakab tak uleu che eko paripolou, shesi lo bizashik, shaz parikiko albal. Ri ea jawib chu wachuleu, ri inimalaj tak winak, Ri ikinimal nimalak takwinak Ri ikinoma Ri ikewinel takwinak Konohel chi winak Chi emokom shikikuki Patakripek chotakabak Ipatakriyabak kocho takrihuyuk Katekuri ikikbih chesh takrihuyuk E chesh takriyabak
6: Chistakulok pakawi Enakwe chukiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalaktem E chuwach rinimalak royowal rialak chih
2: Romarret Chopin reni malajo qih ri royowal e hachink koinri chek kanak kanak chuwach Apocalipsis capítulo 7 Kategori she inwildi ke heb angelip etekalik pari kolbal ri ke heb uskut wachuleu kichapom ri ke heb ni malajtak kiaqih arech min kishtunta ri kiaqih chori wachuleu chori polou e mampuita junche Katekuri xinwil ri jun ángel, che pakalinak chi pari relbal qih ulok, ruk am ri ut iqabal, ri kaskojlaj dios. Ruk koulaj chabal kurraq uchi, xkech ri ikejeb ángelib, che kekmom ri kowinem arech kekbank ash chech ri uachulew e chech ri polow.
7: Che weyeg na ri ubanik ash chech ri uachulew, chech ri polow e chech takri che, xampa na chech tibataj kumal uj, Rijun kutbalpa ki kursal ki palahri eo patani helab rika Dios.
2: Kategori. Chichanim wetam chiri ke halabalil ri itikatalik. Wukkal ki jemil. Ekech konohel ri ki jukat ri ewinak ri Israel. Ekab la jukmil rech ri jukat ri juda. Rikorit ikabal chkech. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri ruben. Rikorit ikabal chkech. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri gad. Kori kitikobal. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri aser. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri neftali. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri manases. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri simion. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri levi. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri isakar. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri sabulon. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri shep. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri benjamin. Che eti katalik. Kategori. Shinwilchik, shielu loksi balahik iwinak. Cheman kota hunk kowinch ke halashik. Erech ronohel taksi wantinimit. Ronohel amak. Konohel ki bantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalahtem. Echuwachri alah chik. Kikohom sakalahta katsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkowlah ki chabal ki kirakakeh kichi.
6: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
2: Atekuri konohel ri angelib, chikisutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek ichilachri dios, kikbih.
1: Amen, teuchipal, ichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
2: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
5: Lewinak le cheki kohom sakalachtak atsiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
2: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chichumul chuech.
5: Eare la ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukiker ri alak chik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipak ik chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihun ri kiawahik rumal ri wihal, emak chakikta chikichi ri. Mank kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kakalak kiakik pakiwi. Lumal rech, cheri alak chik chetak alpa unik yakal rinim alak tem, are ahyuk ri ichkech ri eare, ekukam bi kiberi pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri Dios, kusu nari ronohel uwal kiwach.
2: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi. Ri alak chik kuhak ri uwuk tiqabal para nik ayak kakbal. Shkohi khuntzin alik parikak na khubiq shukyo. Kategori. She inwil wukub angelib. Che takal chuwach ri Dios. E she atak chkech. Shikikam wukub tum. Shpechi khun angel. E shkanak chunakak ri tabal tokob. Rukam khunkan alak pwak khopibal. She atak chech shukam kok alak tak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher ri itiosh lahtak winak, kuch ik churik analakpuak, tabal chek o chunakak ri nimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rach iltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lahtak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, Ekunohisak chiri ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri ewokup angelib, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakib, churuk isashik. Krukesak ri nabe, ichichanim kkohi sakbach, ek ak, ruk ek alak kikel, چک یاق پویر وچو لیو ایو شب اوچ قپیل رو وچو لیو پورتخیک شکو خیری رش لخیس پورتخیک ریو کاب آنخل کرو خیزاق چیری دوم اکستش پاری پولو خونخاص وچ چه خیری خیخاص خونخویوب ریچ قاق ایو شب اوچ قپیل ری پولو کو خل کیکل که کام او شب اوچ قپیل ری آوخ چه کاسکوخ پاری پولو ایو شب اوچ قپیل تق ری کوکو ساچیتاخ وچ پاری پولو کرو خیزاق چیری دوم ری او روش آنخل اکتاقیک چیچو ریکاخ اولاق خونیم الاخچمیل چک کتیک خی خاص خون جابل تقاق تاق پویری وشیب وچ قپیل تقری نیما ای پویری وشیب وچ اقپیل رو کیبل تقخا ری چومیلو بی اخین خو ری وشیب وچ اقپیل ری خا چو وچو لیو کو خلق اخین خو کتیکوری سی بلاخ وینق که کم رومال ویک آل خاری کرو قیساخ چری وکاخ آنخل کاتیکوری چای تخری وشیب وچ اقپیل رو وچ ریخیخ ری وشیب وچ اقپیل وچ ریک ری وشیب وچ اقپیل تقری جمیل خونچی ری وشیب کچ اقپیل ککقوم ککنخیک ری پاقیخ کساچ وچ ری وشیب وچ اقپیل اوساقیل ایشو قوخه ری چاقل کاتیکوری کنویلو ایکنتو خونشیک چک رپاپیک چو رینی ملخکاخ اکوراق وچی رو کولاخ وچ عبل
5: Itzel kechri winak rechri wachuleu aretakchi koqesash nari uchabal rikisbal taktum kumalri eoship angeli
2: Apocalipsis capítulo 9 Katekuri ri urro angel kuroqesah ritum ekinwil hunchmil chektaquloq puwiri wachuleu ki atakchech kukamri laubal چریچ ریکوا ریچ ری نیما لخسی وان کوخاق ریکوا ریچ ری نیما لخسی وان اکاق انو لق خونسیب خی خاص چی خون نیما لخقاق خی قومار واش ریخ ای ریکاق رومال ویری کاته کوری چی پاوید سیب ری که الو بی ساک بوی رو نخیل ری وچو لیو که اتاق چکیش که کم خون که گوینیم خی خاص ریکیش ریشکاب چو وچو لیو کبیش چکیش چی ککتو کی کول کان رخایس رونوخل رش رونوخل چی اری شیوی کی کاخیساخ کی ووچ ری ویناق چه من کوتا اوتی قبال ری دیوس چوری کورسال کی پلا من کی اتاخ تچکیچ من کی کم تاری کوینم چی کی کم ساخ ری اری شانی شیوی کی اتاخ چکیچ اری خوب ایک کی بن کاش چکیچ کی قشوم کی کی او خی خاص ری اوتی یو بال خونچکب پاویتک ایری ریوینک کی کتکوخ ری ری کمیکال ایمان کی گریق داری اریک که ری که کمیک ایری کمیکال کنی ما خو بیری چکی واچ ری آره ری ایساک ری ری که کاییک خی خاص ری کیخ چکی سکماش چی اوبانیک ری چوخ چوری کی خولوم کولیک خی خاص که تکیک ری چبالیل چکان لخپوخ کاییک ری کی واچ که کاییک خی خاص کی واچ وینک ریکیوی خی خاص ریکیوی ری شوقیب ای ریکیواری خی خاص ریکیواری ریکوخ چیچ ریو چوخ بالیل ریکی باقیل ریو خبیبال کشیک خی خاص ریو تاییک چیچ چی خیکوم کمالی که تخکیخ چی ککتیخ به نام پاری چوخ کوکی خی خاص ریکی خی ریشکب چی کوکی تیو بال ای پاری کی خی کور کی گوینم اریش کی کمانکاش خوب ایک چکیچ ریوینک ریکی نیمال خی خاص خونخاو اره ری انخل ریچ ری نیمالاخ سیوان ابادون ریوی پا ابریو اپولیون پا گریو شپتخیک ری نبکاش اپتنق چینا کبکاش ری اواق انخل شروق اصاخ چی ری خونتوم کاتکوری ایخینتا خونچابل چی کلو لوگ پا ریکی خیب روکا ری تابل چی قانلاخ پوک چی کوچ واش ری دیوس کوبیخ چه چری واق آنگ چه رکام ری توم
5: چه اتسقو پیخ پویر نیمخا ایو فراتس ریکی خب انخلیب چه یوتلک
2: کاته گوری که چقو پیساش ری که خب انخلیب چه که یم ری کخبل ری خیخ ری ایک ای ری خوناب اریچ که که کمیساخ ری وشیب که چه قپیل ری وینق ریچ ری وچو لیو ری ای وینق ریچ چاخ ایک اولا خوخ کال میونس چکی که که بخ که Shinto, Shbish Chuech Horopa Rikahibalil. Shein Wil Rikeh, Eriwinak Chirik Kehbem, Hehas Wiri. Riwinak, Ak Rikichukbal, Rech Jacinto, Erech Azufre. Rikiholom Rikeh, Hehas Rikiholom Rikoh. Y para Kichi, Kichubak Ak Sip e Azufre. Kategori. Ri oship uchakapil riwinak, rech ri wachuleu, shekam rumalwe uship kashri, riak, risip iri asufre, chek kichubah rikeh pakichi, rumal rech chiri kikowinem rikeh, ko pakichi iparkihe, rumal rech chiri kihe he hasri ekumats, chek o kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak cheman shekam tapatakwik ashri, من شک کشته ری کوچک ری که خب من شیت نیه تا چه چو خخله شک ری خواست تق دیوسس چه ابانم رک خان پاق رک سک پاق رک سک چیچ رک آبخ ی رک چه چه من که کوینتا که کایک که تانیک که بینیک من شیت نیه تا چه چو ری کامزانیک چه ری ایتبل چه ری ایتل کاسلمال ای چه ری ایلاق Apocalipsis capítulo 10. Kategori. Shnuich hun angel chek o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashke ab churi holom. Ri uwach balk kayik he has rikih. Eri rakin he has kak rakin takha. Pau kap kohun alahwuk che hakalik. Shuyari riki akab rakan puwiri polo. Irumosh rakan puwiri uwachuleu. Kategori shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hunkoh. Testatahik chesech au wukup kakulha. Aretakchi shech au tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Kategori shintahun chabel chiparika hulok. Cheku bir chuej.
5: Chaku uri tirshki biri wukup kakulha. Ematibahwa.
2: Kategori. Rihun angel cheshinwilo tak alpuiri polo. Ipuir wacholeo. Shuya kri rik yakab o qab chikah, e shuya utsiq puwi ri are, rik aslik chubekik chubesak, ri are chishibnaw rikah eronohel rik ochu rikah, rishibnaw ri uwacho lew eronohel rik ochu wach, rishibnaw ri polow eronohel rik opa ri are.
8: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
2: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel, are takchi krok esak nari tum, Pa uchanim rik kis uwoch ri hashtag uwoch awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzig chi uyaom ubishik chkech ri eopatanihel ri e qashal utzig. Kategori, ri hun chabal chi shinto shchaw parikah, shin uchabeg chi khmul ishubig chwech.
5: Khat, khakamari alag wug ri kopar yuqab ri angel chetakal puwiri polow, e puwiri wachulew.
2: Shinbek, Y shintach rihun angel arech kuyari alah wuk chwech. Kategori, riare kubik chwech.
8: Chak ama ubik, chatiha ba, si balak kukak arisak na wari awishkol. Kategut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
2: Shinkam ukok ri alah wuk pari uqab ri angel. Y shintik ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Kategut aretakchi shimbik ubik, shunohisah riwishkol chiri ukayil, kategori shbish chwech.
8: Rahawashik chiri atka kashik ri utzik ri dios chkech si balak esiwan tinimit, chkech si balak etakamak, chkech si balak takchawipal, e chkech e ahawinel.
2: Apocalipsis capítulo 11. Kategori. Shiachi chwech hun ah he has hun shkap ruk wetzigri.
9: Chatwal lihok. Echawetahri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekihilan chupam. Riu wahachori nim rachochri dios. Chayakanok. Mawetahba, rumalreche, kiyatahna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikitak alehnari. Ritioshalah tinimit pakawinak kep ik. Kadekut. Ki mannari cheri ekep ekatal tzig chiwig ki gikashek nari nutzig pa 1260 ik ruk hun koshtar katziak.
2: Di eare ri eareri kepche olivos, eareri kepchahbal, che etakal chuwachri ahau rechri wachuleu. Wekohon winak kubank ash chkech, chikel aari pakichi, arech kikeporoho bik rikik ulel, henak ut, rihunchi krah kubank ash chkech, henak uri riukumikal kuriko. Ri eare okikowinem chutsapishik rikah. Arech menkpeta khab patak rikik aretak chikik ban rikichak. Shokokhe oki kowinem puwiri kha. Arech kik khal pakik. Eri kowinem arech kik chasak riwachulew. Ruk ki lakhtak kash. Shak khoropa mul kikak ri eare. Katekut. Aretak chik istak rikichak ri eare. Rihun chikop chishelu lok chiparini malak siwan. Kpenari chiubanik richok. Kuk eare, arech ki uchako eke ukamisa. Eri kaminak tak ki bakil ri eare, kchole shikri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabash wiri ahaushel. Ri kaminak tak ki bakil ri eare, kekanakkan ri chkiwach risuantak tinimit, chkiwach tak rihukat winak. Chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akhih. Katekuri menjatal tari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikiasi panik chibiltakkip, rumal rech, chiwakebe kashal utsih ridios ri, chikban sibalak ash chkech. Katekut. Aretak shokouri ushib kih ruk ripanik akhih. Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri sibalah kish ekip rikeluik ri eare. Chichanim shintahun koulak chabal, chekurak uchi chichikahui.
10: Chishpakalu lok waral.
2: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan. Estak hunchech ri lahuk uch akapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawek ashri. Ri winak chemen shekam tah si balak shikish ekip. E rumal kwa nim shikilwi shikiao kehil ridios kochikah. Shoko utahik ri ukabkash shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel shrok esah ritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim sheilwi.
1: Chopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kahaw y cherech ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
2: Katekuri, ri huinak kiheb inimalakta kwinak, che etuyul chorikitem chuwach ri dios. Hupalik tzak kiwach chu ichi lashik ri dios, kikbih.
5: Kamal tioshik chavech, kahawshel, dios ahawshel, achchak e ronohel, de are che are kamik, de are che are wir. Rumal rech che shakoh pari akab rini malagu chukab arech kahekbari awa hawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut, kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katohtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tohbal kech. Shokuheri atiosh lahtak winak ri e are chek kishe akib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash kiwachri eare, rik sachach uwachri wachuleu.
2: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Hunni malak kutbol shkalahin parikah. Hunni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab kutbol chik shkalahin parikah. Hunni malak chikok chik a riare, kobu kubu hulom, elahuk ruk a. Witak ri uholom kohun ketakik chapal wit. Ri uhe kohokeh, hunch kech ri uship uch akapil takri chimil, kochorika, ekukia hulok chuach riuleo. Ri hunch kopri, shetak e chuach ri shok, chikutsiruk riakal, arech kutiho bi rialahakal, aretakchi kalashik. Ri ishok kril watch hunalahala, ri a.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ruk hunchi

0: خش خبیخت کچ ری ایوتی خوشلاب ریاره شکستا خوبی و گوچ چی کشور ری اکمی نقیب ایک نابیخ چی وچ پری گلیلیا خیلان ری کی ویلنا و وچ ریاره شبیتخی کوری چی وچ و مال ری این
1: چنیم که ایلو بیک پری و کلبال ری خول روک چی بریکیل ای روک نیملاخ کی کتی مال که شاکینیک چی ریچ و بیشیک ری خستقری چی کچ ری ایوتی خوشلاب Kategori de Jesús que urrika ri eare e kubir chikech.
2: La otzi wach.
1: Ri shokib kekib ruk kikichep ri rakan e kikasah ri kiholom chori uleu chuwach riare chirech uk ikhliashik. Chichanim ri Jesús kubir chikech.
2: Mishi bihiwib. Hish ba. Hibir chikech ri e wachalal. Arech kibepa Galilea. E chila kinkil na wiri.
1: Aretakchi ebenakubiri eare. Ejojun chikechri jukate chajinelab, kebe paritinimit chubishi kronogel wajastakri, chikechri nimaktak chuchkahawi. Ri eareri kikimulir kip rukri nimaktak winak, eretak chik bantakri kichomanik, kikiyase palakpuak chikechri echoltatu. Chinabe kikibihwetzir chikechri.
3: Are chibihweri, ri eutihoshelab, shepechakab, e shakelak ahbek, aretak chi ahuwarinakri uch. Ewe kopan we has takri utsihol wedi rukri katbal tsih. Riuch kuchtsihona rukri are. Ekakokna paucholom arech magotahun kash kapechi wachri ish.
1: Ri eare kikikamobi ripuak, eheri kikibano, hehas ri ishbish chikech. Eria hudi o heri ubishik kibana we tsihri, shas chotak we ichna kamikri. Kategori rihulahuhe tihoshelab. Kebe pari Galilea, chori huyup cheubim chikan ri Jesús chikech. Aretakchi kike luwach, kike kasah ri kiholom chori uleu. E kohohun chikech kubon kep kikush. Ri Jesús kikip kuk ri eare e jewa wetzir kubir chikech ri.
2: Ronohel kovinem ya om chwech chikak e chori wach uleu. Hishba, e chibana e tihoshelab chikech konohel ribinak chuwach uleu. Chibana ki kasna pari ubiri tatshel, pari ubiri kohol shel, E pari ubiri tios la huslap shel. Chikutu chikwach ri ukolik pa kanima ronohel ri hashtag chesimbir chiwech. Kategori. Chiwila weri. Cheri inko iwuk ronohel kih chikatena ri ukis balil ri uwachu leu.
4: Ri utzalak tzih rech ri tios la Marcos. Marcos capítulo 1. Umahbal de utzalak utzihri Jesús Cristo ukhol de Dios, jejas de talik pari wujri Isaías yagashal utzihri Dios.
5: Je, kintak ubiri unupataninel chawach, arrech kusuk umahri abe, uchawibal rikurakake huchi paritzinalik uleu, chisuk umahri uberi ajawishel, chibana jikom chrech riube.
4: Rishuan de kasalha, shpe paritzinalik uleu, Kuyo bishik hong kasna rechk eshoh kush esachbal makah. Kepetik kyopan rukriyare riwinak rechri Judea, riwinak rechri Jerusalem, kupani kikasna ri eare ekikisol rikimak. Rishiwan ukohom hunutumal, kameyo, eko tsok rib ruk taksak e ruk walche. Eko bih.
6: Betinak ulok chuih riin, hunchik che arek ochinach nuwach riin. Rin mantakal ta chuig kin mehuib chuach, eche kin tururi ushahab. Rin shimpan ri kasna rukha, katek utri are kupan nari ri kasna paritiosh la khushlam shel.
4: Katek uri batak kwek ikhri, ri Jesus kape ulok chipari Nazaret, res ri Galilea, katek uri ri shuan kupan u kasna pari Jordan. E aretak chi kapeki ulok pari ha, kriloche Hakatah rikah eritios la huslabishel, jejas jumpalamos kah ulok pugui ri are. Kategori junchabal kpe ulok parikah.
7: Atri at lok alag nukohol, atri oro nohel nutokob awuk.
4: Shas uchanim ri di huslabishel, kuchak mih ubi ri are paritinalik uleu. Ekakohik paritinalik uleu, kawinak ih, ri satanas kotakchih ri are, cherimakah. Riare coach kishol richikop kategori re e angel kepetenih riare are tachi shashtag rishwan ri Jesús kpe uloq pari Galilea kuyu bishikri utzalaj utzij ri Dios.
2: Ukamikri ixtzakat ri kajbal ri rajaybal ri Dios nakajchik kowi chikesha mari ikux ixchishkojon ba chrech ri kak utzalaj tzij.
4: Aretak chi tajin kusutin chuchiri plow ri Galilea kreli Simón eri atrish cherachlar ri Simón tajan kikikyak ri kat pari plow ri are achchapal takkar ri Jesús kubir chikech.
2: Chini ternebej ri in ekin manna chivech ixchapal takkar chikech ri winak.
4: Kategori shas chanim kikyakan kikat ekikiternebej ri are. Kbinche apnok kubir ekrili Santiago ukhori Zebedeo erishwan charachlal are. Shokohe ri are eko parikukub ettehen kikisukmah rikikat. Chichanim kiyosikih ri eare kikiyaka likitat parihukub kukre erachikib ekitanbeh biri are kiyokik parikafarnaum are chikih sabado kok pariukol baljabal kategori katihonik cherech ritzih uskikitari utzih rumal che katihonik hejas hun winak cheko rakalem manhunam takuk ri etzibanil kategori chi pari sinagoga kohuna chi chachapom rumal hunitzel ushlabal shumakhih kurakakhih uchi ekubih
8: khasko atkeji uch Jesus atah Nazaret rashat peti garech kak isatzih pakaviri uch inu etam atkechin ri at atriat tiyashlah winakri Dios
4: kategori ri Jesús kuyajyatej ri are.
2: Makohun tzih mabij, chatelu lok ruk ri are.
4: Ri are si balak kutuizza ri itzel uxlapal, si balak urkakej uchi, kategori kiel ulok ruk ri are. Konohel ri winak, xkishbihkib ekikita chikibilkib.
6: Haswa weri, hunkak tzih chekuya ubishik ruk rekle.
9: Xokuhe ktakan chkech ri itzel tak uxlapal, kategori keniman chrech.
4: Kabeu tzihol huehastak ri pronojel ri ruleu ri Galilea. Arechi keruloq pari ukolbal chabal kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri atresh. Ri uji chichu ri Simón ko pachat rumal ko junim malakak chirrih kategori kikitzihoj hueri chrech ri are. Kipepu kok kruk ri are kuchapu kok ri uqab kategori kugualizaj rini malakak kiel chirrih kategori shok che kipatanesik. Aretak che kakak riqih kakamu bi chirrih konohili eyawabib shokohili winak che achapom rumal ri itzel uxlapal. Konohili siwan tinamit ekokok chuchiriha. Kiyukunak si balak eyawabib winak ekiyukiak ubi si balak eyitzel Mankuyata bech kech ri eitzel cheket awik rumal cheketam uwach ri are. Aretak che kapakak ulok ri ushekak kualajik kiel ubik ekbe pahunt nalik ulew chilak chauruk ri Dios. Ri Simón eri erachil kekitan bech ubi ri are. Aretak che kakiriko kekipik chech.
6: Konohel riwinak kat kitzukuk.
4: Ri are kubik chikech.
2: Jopa hun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Arech shokuhe kintihonik chech ritzir chila. Sharumal kuwaweri in petinak ulok.
4: Kape paronohe de Galilea. Ketihonik chrech ritzir patakri ukolbal chapal. Ekiukyakubi ri eitzel. Honwinak chetahen kekei utsumal. Kaperuk riare kutatokop chrech. Kushulich uwach ekubih chrech.
5: Wetakawah, kuyawa kinakunah riin.
4: Ri Jesus kielukush charech, ri are kulik liwab, kuchipu ukok katekuri kubih charech.
2: Kinwah, chatkunatahok.
4: Katekuri, saschanim chachochchik kriutumal ekakuntahik. Kuchachubi ri are, ekukatuwach, arech mankubih taweri kubih charech.
2: Mankota hunzih kabih. Arehat kut ehakutu abib chuwach richuchkahaw. Ha suhah ritabaltokop rumal rech at uschik. hachash taqan ri Moisés, arech jun ilabal chikiwach.
4: Eko triare, aretak chi xelubik, sepalakru kikotemal, kok chubishik we hasachri. Shahekuriri Jesús, makukuintak chik utz rokibal kupan pahuntinamit, areka kanak kanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are.
10: Marcos capítulo 2.
4: Aretak chik kok chihamul, parika farnaum, etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik, katekuri shokuhe makota chik kolipan chugwachri uchiha, riare kuyubishik ritsik chikech. Kamu bi chugwach hunchi checherinak ubakil, kamonu bi kumal ekiha pachiham. Makakawintak kiopan ruk riare. Rumal re che ko se balahuinak, kikipakapa puwiri ushotaliha, hawichik owiri are, kipan huntek, katekuri kikasah richat, hawik oyol wiri kaminak ubakilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih cherech ri kaminak ubakilachi.
2: Walkwal, ksachitahri amak.
4: Ete yulchla enikah akse panel che kikichomah pakanima.
11: Hasteche viachiri kubih we tsihri, tahin kubih itzel tsihyok abal rechri Dios. Hachink kowinik kusachri makah, shakshuwiri Dios.
4: Sostanim ri Jesús kunari hastak chikichomah parikanima, katekuri kubih chikech.
2: Hasche kichomah weri pari iwanima, hachin chike man kashta ubishik, ksachitahri amak onchatwa lihok, chak ama ukokri achat, katekuri. Chatbinok, shahek uri arech kiwetamah, cheri ukohol riachik ori ukowinem, arech kusach rimakah, chuachuleu, kintakan chawech.
4: Kubih cherech rikaminak ubakil achi.
2: Chatwalihok, chak ama ubiri achat, kategori hat chori awachoch.
4: Kualahek riare, kategori chanim kukam ubiri uchat, ikeri unok chkiwach riwinak. Riwinak sash kikush kategori. Nim kikilwiri Dios kikipig. Mangkota hamul kilom hun hasache he haswiri. Kielchibu hamul chuchiri blow. Kategori konoher rwinak kperu kriare. Yare koko tritsir chikiwach. Kbek kategori grilli levi. Rukoholi alfeo. Jete yul pari hun kolibal. Hawi kamol wiri alkapal kubir chrech.
2: China terne behri in.
4: Riare kualehik ekuturn beh riare. Are takchik ochurimesha, parirachoch rilevi. Sibalah eak tok inel puak eak makib. Ek ochurimesha, rukri Jesus eri euti hoshelab. Rumar reche sibalah ek iri kitern beh riare. Rikitsip anelab, ri eak fariseo. Are takchik kil riare, chekwa kuk eak makib. Kukri eak tok inel puak. Kekipir chikech ri euti hoshelab.
12: Suche, la kua kuk riak tokinel puak e kuk riak makip.
4: Ri Jesús kutaweri, katekuri kubir chikech.
2: Ri winak okichu a man rahawshik tahun akunanel chikech. Are rahawshik chikech ri eyawabib winak. Ri in man inul petinak tah, arech ki inul sikir ri suk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik riak makip.
4: Rie uti hoshlab rishwan eri e fariseo tajin ke mewajik rumal kuri eko hojun kebekipig charech riare.
5: Suche, cheri e uti hoshlab rishwan eri ekiti hoshlab ri e fariseo ke mewajik kategori riati hoshlab riat man ke mewajtaj.
4: Ri Jesús kubig chikech.
2: La kuya o cheri erach il richap ala ke mewajik aretakchi riare kokuk. Are takchi richap ala kokuk riare man kuyatari keme wahik. Katek ut, kipenari nikah tokih are takchi richap ala kesashubich kechri eare. Katek uri keme wah bari pa hunk ihri. Mankota hun kukahi hunk el atsiak ruk uchakapil hunk ak atsiak. Weheri richakap kak atsiak kuhi kehri rik el atsiak. Kategori kunimarisah ri utel malil. mankota hun kuyapa kolikri kak amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Arek ut ri kak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
4: Pahun sábado, penak paritikbal triko, ri eutihoshelap kekimit ritriko, arech kekipan hunbe, ri fariseo kekipir cherech.
5: Chawilampe, suche kekipano ri man yataltak banik parit ik sábado?
4: Kubir chkech.
2: Laman isikim tahri hastak shuban ri David, eri eutihoshelap, aretakchi ri eare rahawshik chkech, e aretakchi shkina numik. Has rokik shuban pari rachochri Dios, aretakchi arenim chuchkahauri aviatar, kategori shutih ri tak kashlangwa, rech ri tamalto o, che shiwi ri e chuchkahawi, kuya o kiktiho, kategori shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil,
4: kategori kubir chkech,
2: ri sábado manom rech tokop chkech ri winak. Rivinak man banom tak cherech tokop cherech ri sábado. Riuk ohol riachi, shokunje ahau cherech ri sábado.
4: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chakaminak riukab. Sibalaki kaye riare, areke kilo we kukunak riachi pari sábado, areke kah kipan katochtik puguriare. Riare kubir cherech riachi chekaminak riukab.
2: Chatwa lahok, chat kolpanik archkech lewinak.
4: Kategori kubir chikech.
2: La yatalik che pasabadok ban riutzil chuach che arek ban riitzel. Kolhun kaslemal chuach rik kistzik pubi.
4: Kategori eare makech autag. Riare sipelako ke ukayeh de eare. Kebesanik rumal red checo rekanima, kategori kubirchrech riachi.
2: Chalikari akab.
4: Riare kulikri ukab, ekakuno tahik, aretachi ki el ubiri e fariseo, kachakukri ek erodiano, rumal red che are kakakik is uwachri are. Ri Jesus rechili euti hoshlab, kabe nachi pariplo, sipalahuinaka kitarn ek. Ubiriare, e winak resi Galilea, resi Judea. Winak resi Jerusalem, winak resi Chakap, chetri Jordan, winak resi Takri Ruleu, Ritiro, Erisidon. Sebalah winak chare takchi kakita o, ronoheli kopano kapeu lok rukriare. Kategori kubir chichetri euti hoshelab, chikikisukumah hun alahokup, cherech kumar de winak. Arech makikichakameh tari are. Rumalre che ke ukunag, sipalak winag. Katekuri konoheli e yawapi winag. Kakichak kip chrih ri are, arech kikichap ukok ri are. Katekuri li eitzel tak ushlapal. Aretak che kikil ri are, kikichak kip chuwa chirakan, kirakakeh kichi e kikipih.
8: At! Riatul kaholi Dios!
4: Katekuri Si balak katakan chikech, arech makik alakaysah ta ari are chikiwach riwinak. Kapaki parihuyub, ekesikin chikech si krah ri are, kapetik hawi kowi ri are. Ke ushisah kapalakuh, arech kekuhi che erchil ri are, eki utakubi chubishik kritzik. Eku ya chikech si kowinem, arech kikakubi ri eitzel. He ke ushisah ri kapalakuh katekuri Pedro Riupi Risimón Cocojo. Ri Santiago Riucojo Risebedeo, Erishuan y Rachelal de Santiago, Ecucoj Chiquich y Eare Ribiaj Buanerges, Checubir Ralcual Ri Caculja, Ri Atrish Ri Felipe, Ri Bartolomé, Ri Mateo, Ri Mash Ri Santiago, Riucojo Ri Alfeo, Ri Tadeo Risimón Ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, Ri Are Chekuhash nari are. Kepecho ha, ek pechi hmul riwinak. Rumal kuri makuyatak kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri. K kebek kekah ketekik cerih riare rumah de cek bisik
13: riare mosrinak
4: reti benelap cecepe ulok ci pari Jerusalem ulok kekibih
11: ribel sebul capowinak riare
4: esokohe
3: rumah di kanimal itsel kukia kubir riare rihetak itsel
4: riare kiusikih riare katekuri kubir cikic patak cihobelil
2: Lak kawin ri Satanas kukyak biri Satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utsakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri man nahtak kukeyo. Wekohun hak chohin ruk hun utsakatil chik che ah upaha. Wehun hari man nahtak kukeyo. Kategori ri Satanas wek chohin ruk ri Satanas. We uhachom uwach. Ri are man nahtak kukeyo. Kuk isri bri pa utukelwi. Katek ut man kota hun kkowinik kok pari rachoch hun achi chek osi balak uchokap. Eche kuk amu wiri ronohel ri ohastak. Kkowinri wena be kuyutri winak. Katek uri lok nak uri kuk amu wiri ohastak. Kasih kim bichi wech. Ksach ronohel ri kimakri winak. Shokunhe ronohel ri etzel taktzir kbish na chrih ri dios. Katek ut, ri hun winak che kubih na hun itzel tzir chrih ri tios lach ushla bashel, man ksachitak tari ri umak. Ko hun hun alikalach umak ri.
4: Rumarle che kikbih.
3: Hun itzel ushla bal cha pa unak ri are.
4: Ri unan eri erachalal ki opanik chila katek uri maki ok tewubik ke kanak kan chushkut riha ke takan chikech ri winak arech ke kizikih ulok ri are sibalak winak etuyul chushkut ri are kategori ekoho hun ke kipih charech
5: ri anan ri awachalal eri awanap eko chushkut riha kategori kat kitsukuh ri at
4: ri are kubih chikech
2: hachin ri nunan hachin ri awachalal
4: ke ukayeh ri etuyul chushkut ri are kategori kubir.
2: Erewa ri enunan eriwa chalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrak ri dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, areri ri nunan.
10: Marcos capítulo 4.
4: Kategori khamul chik tihon charitzih chuchiri plo esibalakwinak pechi ruk de are. Rumal kuwa weri kakan pahun kukub e aretak chi kochi ulok pariplow ketugi ulok konohel gunak eko kanchori uleu chuchiriplow. Ke utihok cherech si balahastak patak si hobelil eko pir chikech pari utzir.
2: Chitata meh, ri artikonel shelubik che utikik ri utikon. Kategori arechi shutiko hukuntak iha shtzak chuchiribbe Eri chikop ahu wakak shepetik e shikitik ubih ronohel. Huhuntak iha chik shtzak patak abak hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shakk o ukok. E aretak chi shelulok rikik. Shkat ritakutush e shchaka iharik rumal re che mankota ri urab. Huhuntak iha chik shtzak patak kish shkiy rikish. Esh kihi isah ri takiha. Kategori man shuyata uwach. Huhun takiha chik shtzak pari utz uleu. Aretak chi shik iyik shuyari uwach. Ko huhun takiha chuhunal shuya huwinak lahuh uwach. Huhun takiha chik oshkal uwach. Huhun chik okal.
4: Kategori kubih.
2: Chutama ri hunwinak cheko ishikin arech kuto.
4: Are takchi ri are nakchi kowi chikech riwinak ri arachil che hunam kitarnpem ubi kukre kaplahuk kikikot uchi ri are puwi ri takchi hobelil kubi chikech.
2: Shia takchi wech ri ish pa chobik ri nimalak takkash u chobik puwi ri rahaibal ri dios katek ut chikech riwinak che nak ekowi chrech runohel ri hastak kopan kuk ri are shapa takchi hobelil. Arech. Kneba si balah ke kaik, sas man ke kaitah. Arech kneba si balah kikto, Shas man kikchoptaj wene kikkesh rikikush kateguri ksachitaj rikimak.
4: Kateguri kubir chikech.
2: Riish la man kichopta ubishkal we tzihobelil ri. Has ku uchobik kiban ri ronohel rihetak tzihobelil. Ri ahtikonel kutik ritzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ritzih. E are nakuri rikiktari tzih. Kateguri aretakchi kikto. Chanim kperi satanas ekresah ritzih shtik parikikush. Shokohe riketik chushol ritakabach. E are nakuri rikiktari tzih. Aretakchi kiktari tzih. Shas chanim kekikotik. Kateguri mankota urab rikanima. Manke okta il. Aretakchi kpehun nimalakash rumal rech ritzih. Shas aninak kitzakik kuban kepkikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish. E are nakuri ri rishkitari tzih. Ri elem chuh parikanima. Rukwe uwachu liuri. Ikichakik rumal rikinomal eri nikahtak titikchik. Kok parikanima ekuhik isah ritzih. Shahekuri mankuyata uwach. Kateguri riketikik pari utsulew. Eare nakuri rikiktari tzih. Kekikulah kateguri kikia kiwach. Nikah kikiwachik huinak lahuk chkihuhunal. Rinikahchik kikwachik oshkal. Rinikachik okal.
4: Ekubir chikech.
2: Lakkamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manchata kokisash pari ukolmal. Rumal rech mankota hun hasach chesharech awatalik. Shanerech kalahanik. Emankota hun hasach shmantah pa awatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabeh ma.
4: Ekubir chikech.
2: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh. Rugri etabal che kishetanik riish kishetashna. Kateguri kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech kiatahnach rech. Katekut hachin mankota hastak rech. Shokuheri uhastak che koruk. Tokish nari chrech.
4: Shokuhe kubih.
2: Rira haibalri Dios. Jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekuarik, wekualak ne chichapap, chipak ih, riehak iik. Knebari are manretanta has riuk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik ik. Paurosh kuyasi balahuach pari och. Kateguri aretakchi anchri uwach shas chanim kuban ri atoh ri achi rumalrech che shurikari ik che utschik ri uwach
4: shokuhe kubih
2: hasruk kahuna matisah wiri rahaywal ri dios hasruk tzihobelil kakut ubishik he hasrun alahnitz iha che aretakchi ktikitah pari ulew aresi balahnitz chuwach ronohel iha katekut aretakchi ktiktahik kikiyik eare nim chikwach konohel rinikahchik. Nim takuqab kikiyik erihetakchikop eahuwokaj kepetik chi umanik rikisok chusheri umuj.
4: Rukitak tzihobelil jejas wenikahri kuyubishik chikech ritzih jejas uchobik kekuincharech. Ekuyubishik chikech shak rukrihetak tzihobelil. Katek utronohe rikastak ri kukutri upishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ih ri aretak chik kakak rik ih kubik chikech.
2: Ho, chakap chik cheri polow.
4: Kakiyakan ri winak, katek uri kakikam ubiri are, ri are benak pari hukup, e benak nikah tak hukup chik ruk ri are. Katek uri kpehu ni malak kiyakik, eri uketal ri polow si balakok pari hukup, kategori knohik riare kochila chriha wik mensaj wiri hukuk tahin kawarik kukoyubam ri uholom chori honchakat ri eare kakikasuk kategori kikibir charech
9: ahtik laman katok taylo chiri uhkuk kamik
4: are takchi ri eare kakastahik kuyakri kiyakik kategori kubir charech ri plow
2: chakasa hawach machaw chik.
4: Rikyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubik chikech.
2: Suche kishi bihiwi lamangkota ikohunikri ish.
4: Chichanim riare sibalaki kishibik kib katekuri kakibik chikibil kib.
14: Hachinku wawi areri chirikyakik riplo shakuhe kunimak riutzik.
10: Marcos capítulo 5. Ri eare que opanchakapchik cheriplow parikitinamitri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesús kakajulok parihukub chori uleu. Kpeulok chukulashik chushol tarikihuli kamnakib. Hunachi teko hunitzel ushlapalruk. Koli rachoch patakrihul. Katekuri makota hun kakuinche uyutik kriare kaneba rukchich. Rumare che kietakmul, yutum chik ruk taktem, eruk chich, katekut ri are uhokapim rihe taktem, erihe tak chich, makota hun kakuin chukasashik uwach ri are. Katekuri ronohel mul, chipakir chijakap, kopatak nihul, kopatak nihuyub, kurakakeh uchi, katekuri kusok rib ruk takriabah. Are takchi nakna kowiri Jesus, krila panok kashikanik kopon rukri are, kumeh rib chuwach ri are. Sibalah kurakakeh uchi, katekuri kubih.
8: Sukuwach chuwach Jesus, atekohori Dios, nimalah uban tahik. Nimalah tokol kinta chuwach riat, rumori Dios, minatoy chawriin.
4: Rumanre cheriare kubih cherech.
2: Chatelu lokru uachiri itzel ushlamal.
4: Kategori riare kota cherech.
2: Suriambi.
4: Kubi riare.
8: Humulah rinubi. Rumanres cheri oksi balak okia.
4: Tekuri si balak kota trop cherech riare. Arech makugyak tubi riare nak cherech ritinemit. Kochila chori huyub humulah hupuk a chatechen kikitik kecha. Ritzel takushlapal kikitato op charech ri Jesus e kikibig charech.
8: Chukatakao biri uch kuktakri ak. Arech kanim kibich kipamri e are.
4: Katekuri kuya bechikech chichanim ritzel takushlapal kielubik e kiok patakri ak. Rihumula hupuk ak kikikak ki pariplo chipu wiri huyukolok. Ri ak eko huynaktok ye kahik pariplo. Ri ahyukab kikech ri ah ki aninahik katekuri kakiyubishik kwekhastak ri patak ri tinamit e patak ri huyub. Ri winak peulok cherilik ri khastak chashupan ri are. Ri e are kyopan nakah ukok ruk ri Jesus kekil ri achi chakukohiri itzel ruk. Toyulik ukohom ratiak kompali rash winakil katekuri ri e are sipalak kikishbih kip. Ri sheilowik kekiu bishik rikastak che shukulumah riachi che okinak ritzel ruk. Shokuhe rikastak che shukul matahik kuk riak. Katekuri chichanim kikita charech ri Jesus. Arech riare nak be ubiwi charech ri kitinamit. Aretak chi kakan puwiri hukub riachi chashkuhi ri itzel ushlabal ruk. Kuta charech riare arech kukuhi ruk riare. Mankuyata weri. Cherech katekut kubir cherech.
2: Hat para atinimit, kugri e awachalashik. Habir chkech rihastak shuban riahawshel chawech eri uloko ebalu ku shawuk.
4: Kbe ubik riare katekuri kuyubishik paridekapolis. Rihastak che shuban ri Jesus cherech ekonohel riwinak kikimayo wach wihastak ri. Aretak chi ri Jesus kbechi hamul chakab cheriplow. Si balak winak kperruk riare, riare kochu cheriplow. Kpechun kanimal riukol bal chapal khairo riubi. Aretak chi kri liare kumeh rib che shukulem chori rakan. Katekuri si balak kukomih cherech are kubih.
13: Chichanim ri kakhluri numial. Chasakha ul kakhori akab puwir uhlum arech. Kol tahik ik kasik.
4: Kubiubi rukriare katekuri sipalahuinak kikitarnapehu ik e sipalah kikipitse riare. katekuri kohunishok chayawab kutsaku kikiel chi kapalakoho hunap chi ulok. Riare ukashkolim chi kuk eki akunanelab. Riare usachom chi kronoher rupuak katekuri makota kutsurik shane nimatahinak. Riare shutu tihon rekbishpu wiri Jesus kape ulok chiri riare chikishor riwinak katekuri kuchabukok riratiak. Rumal re cheriare kuchomag.
15: Kine bari in shikin chapukok riratia kin koltahwa.
4: Katekuri shans chanim katanik hawi kier ulok riu kikiel. Riare kuchbo che ut chik riu bakil. Chichanim ri Jesus kuchbo che hun chokap shir ulok shans ruk riare. Riare kusutin ukaibal chikishol riwinak katekuri kubih.
2: Hachin shuchap ri watsiak.
4: Ri euti hoshlap ke kipir chrech.
14: Riat tahin kawilo chelewinak tahin ke chikmanik. Kategori kabih hachin shinuchapriin.
4: Kiuka yerwinak ares kalahainik hachin ri chapokok. Shastanim riushok kushbih rib. Riare retam rishukulimah. Kapetik chiruk riare. Kategori kumeh rib cheshukulim chorirakan. Eronoheri sakalasih kuyupishik chrech. Riare kubir chirech.
2: Walkwal, arira kohonik shat kolovik. Hatruk rini malahutzil, echat kuntahok cheri ayabil.
4: Aretak chi tahin kachauna, kyoponik ahunak, chepetinakulok, choha rukrik animal, pariukolpal chapal, katekuri kikipir.
5: Shkamekriam yal, suru malka chuhari sahnari ahtir?
4: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzir, kibishik, kubir cheresh ik animal pari ukolpal chabal.
2: Mashibija wib, shiwichat kohonok.
4: Katekuri makarahtak chekohun kube wiruk, shu neri lu, la Santiago erishuan charachalar de Santiago. Kiopan pari rachoch ik animal pari sinagoga, kiukayek rewinak, chech oharinak, ekonik ah ke oik, ekonik ah chekirakakeh kichi. Kokubik katekuri kubir chikech.
2: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
4: Riare kakitsehu wach, katekut riare, keresehu bi konohel riare, ekukam ubi kriutat, riunan riakal, shoghe eternabem riare, katekuri, kokubik hauchik owiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubir cherech.
2: Talita kum.
4: Wubishkal weri kubih.
2: Alah numial, chewechri at kimihwi, chatwa li hok.
4: Chichanim ku alah rialah ali, kategori kbinik, shane riare kablahu hohunab kolik, kategori riare sipalah kikishbih kib. Riare sipalah katakan chikich, arech, mankota hun keretamah weri, kategori kubih chikich, arech kakiyari wari ali.
10: Marcos capítulo 6.
4: Quiero lo chila categori que pariutina mit riuti hoshlap que keternbe ubiriare. Pari sábado kukutritzih pariukol palchabal. Riwina aretak chi kakitari utzih kakimayo che utweri kakipih.
5: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal riche ya om chrech. Esuwa we nim takmai balche upanom rugriukap.
6: La manare tawa ri ajanel, ri ral ri mari, ri rachalal ri Santiago, rachalal ri Joset, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
5: Ekuri eranap, la mane kotach kshol ri uj.
4: Katekuri ri are, itzel ri kikichumach ri are, ri Jesús kubir chikech.
2: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
4: Kategori makkuintah kuban humay alwural ri shakshuwi kiukunah eke pushib eyawubib aretak chi kuyari uqab kiwi sip alah kasachu kush rumal rech cheri eare makkahtah ke kohonik kape patak tritinamit cheko nakah eko kutritzih kiusikih rekablahuh kategori kiutakubik chi ekakab kuyaku winem chikech kuwiri itzeltak ushlabal. Kubir chikech, cheshu wiki kamu bi hunki chimei. Reche kipe, makikantu wiki wa, ki kostar, ki mer, ki kortil, para ushimbal kipam. Katekot.
2: Hes chikoho ubiri ishahab, mikoho bikep i u.
4: Katekuri kubir chikech.
2: Hawiki shokwi pahunha, chishkanah kanchila. Chik ate chik kishelu bichila. Wepahun kolibal man kishkulashtag. Eman ktaish tari itzig, chishelu bichila. Echitota kanokri uleuk ocho tokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxig pakiwiri eare.
4: Kielu bik ek kiyew bishik, ares kikikesh kikuish riwinak. Kikikiyaku bi sipalak eitzel, ikikokri aceite pekiwi sipalak eyaw ib kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu tzihori are. Rumare cherubi ni malakh usi khobeshik benak ekonika khikbih
12: Rishwan ri akhasalha shkasta khulok chikishol ri kaminaqi Rumal kwak chakun ruk riare ni malakh tak chuqab chuwani kri mai bal tak khastak
4: ekonika khikbih
9: riare areri Elias
4: ni khikbih
3: riare khun qashal utsi ri dios khe khasri enikah e qashal utsi ri dios chik
4: Ri Herodes are tachi shutu tihol riare kubih.
12: Rishwan chiri in shint andri holom are riare shkastahulok.
4: Herina kut are ri Herodes. Shtakanik chekchabulok Rishwan katekuri shutik pariche. Weriru mal rech ri Herodias chirashoki ri Filipo. Ri rachlal ruk riare shkuli riare. Rumal rech Rishwan ubim chrech ri Herodes.
6: Manjatal takchawech chiawu shokil kamanchrech riri shokil riawats.
4: Ri Herodias, si balak kachkatekuna chrech riare, ekrako kamisah katekut makkuintah. Shokuhe rumal chir Herodes, kushbih rib chuwach rishuan, riare retam chirishuan, hunsukulak etiosh lahunak. Ekutu uwach arechi shutari utzih, riare si balak sachbalkush kanahik. Katekuri kakak chugwaj kutat bekhri utzik. Katekuri shopan ri khunqik aretak chiri Herodes shuta qataysak chikhun ukhunab shopan khunimakik chikiech reenim takwinak rech rahoyibal. Chikiech ekanimal ri asholtato e chikiech chikwinak chenim chikik pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias katekuri shishukhwik esibalash kakak chugwaj ri Herodes شکوهش قاش کی وشی ویند که شکبیر آخوینل رو بیخ ریزی علی.
12: چه تابا چویت ری خستق چه کواخ ری این کنیانا چویت.
4: اکوچی خوشیخ ریز.
12: کنیانا چویت رو نخیل ری خستق کتا چویت. شکوه کنیبا اوپانیک آخال ری واخوی بال.
4: شلو لق ری علی کتکوری رو بیخ ریزی اونان.
16: سوری کنتاو. ری خلوم ری شوان ری قسل خا
4: سچاری آره چی چانیم شکو بیک خاوی کووی ری آخاوی نیل ری آلی شو تا چرچ
16: کین وقت چشست چانیم ری کایا چوچ پاخون کلپل ری خلوم ری شوان قسل خا
4: ری آخاوی نیل سی بلخش بیسانیک کتکو ری رومار ری چری آره شوخی کباری اوتزیخ شکوخی کمار ری گوینق مشراخ تخ چری ماتا کمپان چیک ری اوتزیخ شو بیخ چی شقبی ریا خوینل شو تقو بی خون نخجمی شتقنو بی چریچ اریچ کو کمو لگ ریو خلوم ریشوان ریا خجمی شلو بی کتکو ری شو تنو لگ ریو خلوم ریشوان پریچه ایشو کمو بی پرخون کلپل کتکو ری شویا چریچ ری علی هنی علی شویا چریچ ری اونان ری اوتی خوشلاب ریشوان اریتق چی شکتا ماخوی ری شپیتک کتکو ری شکی کمو بی ری وباقیل شکیمکو پخون اخول کمینق ری اتاقن لب که پتیک اکیمولیخ کیب لک ری خسوس کتکوری که کپیخ چریچ ری آره رانوخه ری خستق چشکی بنو اکانوخه رشکی کتو کتکوری ری آره کبیخ چکیچ
2: چی سخ ری ایش پخون چینالیک اولیبال نخچ کچ ری وینق اخماری لوا کشکنخیک
4: رومال ری چری که پتیک اری که بیک سیبلخه کی کتکوری ری اتاقن لب من که خمیت و کوک کیوچ چهوتیخی کیوا که اقن وی پخون خکوب اکبه پخون نخت اینالک اولیو Kategori ke il tahik are takchi de are kebek. Si balah winak kichapo weri eshas konohel winak resta ritinamit ke kitihanim e kebehela. Kategori na bek yo punch ki wachri are. Are takchi kakahu lokchori uleu. Kril si balah winak kotok besak ki wach. Rumarle cheri are. Ejachaya pukchik chemukot kahyuk. Kategori si balah kukutri sikhki wach. Shoschanim kberikih. Kategori ri euti hoshelab. Kyopon rukriare ekikibik cherech.
9: Wehun kolibalri si balah tsinalikuleu. Kategori kberikih. Che ajachau biri eare. Arech kebe patak rinit enimak tak tinamit. Ekbe kilok o rikiwa arech kiwaik.
4: Kategori riare kubik chikech.
2: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
4: Kikibik ri arech chrech.
9: La kukbeche ulok ik. La kukkal denarius rech kashlangwa. Arech kayach kech arech kiwa ik.
4: Riare kubik chikech.
2: Joropa kashlangwa ko iwuk ish. Hibila ma.
4: Aretak chi ri are ketam chik. Kikibik chrech.
17: Kohob kashlangwa ekiepkar.
4: Shoschanim katakan chikech. Arechi eare kikubari gunak patak hukat chori sukumpal. Kekupi chori kayes patak okal e patak kawinak lahuk. Chi shakbi li are kukamukok rihop kashlangwa chichi rikepkar kakai chikah kutewchih katekuri kupir rihetak kashlangwa e kuya chikech e uti hoshelab arechi kikihat chikech rigunak shokuhe kupir rikepkar. Arech kikihat chikech. Kunohel si balah kewa ik ekinohik. Kategori kakimol ri kato tahna kaplahuk nohenak tak chakach ruk ri uchakab takkar kakimolo. Rishkitik ri kashlangwa ekawinak lahuk tok achihab. Shos chanim kuban la riare arech si euta kunelab kiakan parihukub arech kikisukba upik chakab cheribetzaida. Kategori riare kio khachna wiri winak. Are takchi se khachitahu wiri winak. Kbe pari huyub kategori kichaw rukri dios. Are takchi okinak chiriakab. Rihukub ko pari upani kahal ripolo. Kategori riare utukil ko kanchori uleo. Riare krilo chiriare si balak kekosik jubinzashik rihukub. Rumalde chiri kiaqik. Shos chikiwaj petinak wi ulok. Patakli ukah kakbal chiriakab. Kepi ulok kukri eare. Kepin puwiri ha. Kategori chichanim knebehu wi chikiwaj. Are tak chiri eare. Kekilu waj chakpin puwiri polo. Kekichomak chekhun shipenil. Kategori sipalak kikirakakir kichi. Rumarre chekonohil eare kekilu. Kategori makichab tak suweri. Katekut di are chichanim kubik chikech.
2: Chiku ba iku shwik riin, mishbi hiwi.
4: Chanim kakankuk ri e are parihukub. Katekuri kakak krikiyakik. Pakanima di are sipalak makichob tak suwaweri. Rumar re chima kakichob ta rimayipal re chitak kashlongwa. Rikushlapal ri e are sas tapatalik. Kikikis ripinim katekuri kyo pancho uleu pari genesaret ke kanhu lok ekikishim li hukub. Are takchi keri ulok pari hukub. Chichanim eko hukun winak chika kichab la uwachri are. Kepe paronoheri dinamit. Kategori kebikikamu bire yao ib. Cho takri gichat. Chika wi kakita wi cheko wiri are. Kategori paronoheri kolibal. Shakha wi neko kwi. Panimak dinamit. Panis dinamit. Kakiyari yawobi patakri kayibal. Kakita charech riare. Chikikichab kok ri uchi rtiak. Ekonohel ri kikichabu kok ri rtiak kekoltakik.
10: Marcos capítulo 7.
4: Ri e fariseo shukuhi ekhukun akhtib nilab. Epetinako lok chi pari Jerusalem. Kekibu kok ruk katekuri kekil ekhukun chikech ri euti hoshelab. Riare chekewa ik rukt il takiqab manki chakhom tak. Ria fariseo shukuhe konohe li ea judío. Makewata weman kichahom tarikikab Che patak likichok Rumar rech che are kikirawusik ri kikipan okhertik Mankewata aretak chi kepe ulok parikayipal Weman shkichakib Shukuhe kikirawusik sipalahnik ah khastak chik Kikichak ritak kumupal amaha Rihetak ebal shukuhe ritaklak Shekhekuri ri fariseo eriakti panelab kikikotuchi
11: Suche, chiri ea tijoshelab man kikirawasik tarikhastak chirrahawashik krawasashik Shane rukzil tak kikab kewaik
4: Kubik chikech
2: Di Isaías ut shubik biviri ish keb ipalak Hachari tziptalik Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rukri uchi Katek ut riranima nak uya ongwi chwech riin Mangkota upatan rik ihlanik cekik ban cuech. Rihetak bisyap cekik utu, syak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upisyap ri Dios, katek uri, kiyu tiwib cirih riki takanik ri winak.
4: Syukuhe kubik cekich.
2: Henak ut, riish. Utsuya ikiban kanok ri upisyap ri Dios. Are care kas kiban riki takanik ri winak. Rumal recheri Moises syukbih. Nim chawilawi ri anan ri atat, kategori. Ri hunche kretzalah huwach ri unan utat, kkamisash ri are. Katek ut ri ish kibih, we hunwinak kubih chrech ri unan on chrech ri utat, ri hastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech ri winak, arech kuban hunhas huwach chrech ri unan on ri utat. Shahek uri ri ish kichupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ikh umanik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil ikhsaq katek uri ri ish kikhastak ki mano kheri hachaweri
4: ki usgir che hamul ri gunak rukri are ekubik chikech
2: chita ma wen utzih kategori chichoboba mankota hun hasach che kok ube pariwinak che kutzi lo bisah ri are Katek utri khasas chekiel ulok pari winak, arewari kitzulopan rech ri winak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat beh ba.
4: Aretak che nak che ko wii chikiech ri winak, shok paha ri e uti hoshelab, kakikot uchi ri are, uwiri hun tiho belil. Ri are kubik chikiech.
2: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, La man kichoptak che hun khas uwach che kok ube pari winak makuyatak kutzi lo misah riare. Rumal rech che man kok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kiel ulok pari tek.
4: Shakheri kut, chakchosh ubeek che rech, ronoheli tzokbal kech, katek uri kubik.
2: Ri kiel ulok pari anima ri winak, areri rikatz ilko misan rech ri winak. Rumal rech che pari anima ri winak, Kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekya rachahil ri shokil, ri simalah rayibal shuyal, ri khatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzik, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastak ri, kel ulok chi paranima, Ekutzi lo bisah ri winak.
4: Kielu bichila ekok parirulew ritiro. Kok pahun ha, katek uri, karak che magota hun kretamah weri, katek ut, maheta she elok. Ruman reche shos chanim, hunishok, che utom utzihon ri are, che ri ral kohun itzel uslapal chrech, kpetik ekak che shukulem she rakanukap. Uishok ri akriega, Aksiro Fenicia, ekuta chrech, arech kukia kubiritzel, chrech riral, eri Jesus kubir chrech.
2: Na becha ya bech kechri al cual shel, arech gewa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utztag, huek kamu biri kiwari al cual shel, ekiach kechri alah taktzi.
4: Katek ut, rishak kubir.
18: Hea hau shel, shokoheri alah taktzi kiktigri ushrak kiwa, riakalab chusheri mesha.
4: Riare, shans chanim kubir chrech.
2: Rumal rech vitzir ka mihri, khatubik, ri itzel shel tahik ulok chrech ri awal.
4: Rivishok echo rochoch e kurikaria kal koyol chariuchat eritzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro, ekbe uwe parisidon, kusukuba uwe paripolo Galilea, kakatan parirulew ridekapolis. Kikikam uwe hunsor achi chugwachri are, uwe achirik memetik ekitach rech, arech kukokri ukap uwiri are.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: ¿Qué es lo que es?

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Suri utzil chivechri ish, shokunheri e ahmakib heri kikmano. Wekikajun hasu wach kechri kibeyech chekikiachi nahun hasu wach chivech, su utz chivechri ish. Shokunheri e ahmakib, kikajun hasu wach kechri ahmakib arech kiajun hasu wach chikchkech. Heri ba, chi logok ehri e ukulel. Chi manari utzil, chi kaha ubiri i hastak ibech. Kateguri, mi veyeh un hasu wach chik pa uk ashel. Ni mutoh malil uk ashel. Kateguri, kishushik ishuk ohol rini malahu bantahik. Rumal recheri are, utz kugri e itzel takwinak. Chel me ikuish chkech rivinak. He hachake lukuish ri atat chkech rivinak. Mi ban katoh tzih pa kiviri winak. Kategori man kbantak atoh tzihri piviri ish. Mi katek tzih pa kiviri winak. Kategori man katechta tzihri piviri ish. Chishkuyonok chkechri winak. Kategori kishkuitahnari ri ish. Chiyaba hun hasu wach. Kategori kiatahri chivech. Hun nim etabal. Hun katim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isutri ish. Rumalche rugri etabal che kishetanik. Ri ish rukri kisheta shikna ri ish.
2: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
1: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik. La manketzak lo eke pa hun hul. Ri tihoshel manareta nim chuwach ri rachtig. Ri uz tihoshel kasheri kolik has ri rachtig. Suche kawil lik impari wo ochri awachalal. Teguri man kawil taritem ko pari awo ochri at. Has che kabich chrechri awachalal. Wachalal. Chaya alach chwech kin wesah rik impari awo och, kategori ri at man kawil taritem ko pari awo och, itzel keb apalach na becha wesah ritem pa awo och ri at, kategori kat kuvin ri che resashik rik im ko pari awo och ri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che che kuya utz takuwach, ronohel che eta matalu wach pari wach, mankchupta wikosh chuwach rik ish, Shokuhe mankchupta uwa chuwach rikish. Ri utza chipari utz ranima kresahu lokri utzil. Teguri ri itzela chipari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech. Areri kutzihokri uchi. Suche kish sikin chwech ahawshel ahawshel. Kateguri mankibantari hastak chekinbih. Ronohel rikpewuk ri in ekutari nutzih kateguri kukaslemah. Kinkutna chi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi che shuyak hunha, si balahna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puvi abah. Shpehuni malaha puvi rihari. Kategori man shukasahta rihari. Rumalche utz utz akik manom. Rihunche shuto. Kategori man kukaslemahtah. Heri hacha hunachi che shuyak rachoch puvi ri uleu. Mankota ushe shukoto. Rini malaha shpe puvi. Kategori shu olih bik eshkiz tzih puvi behari.
2: Lucas capítulo 7. Arechi kukizu bihik chkechri winak wehetak tzihri, koku bi pari Kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel si balak wayab kolik, ewe upataninel ri si balak lok chuwochri are. Heri nakut, utomu tzihol ri Jesus, Shahek uri ke utak ubi ruk riare enikaj enim takwinak kech ria judío. Arech ke bech abruk e arech kpetik che ukolik ri opataninil. Kepetik e ke opan ruk ri Jesús e sibalaj kitato kop chrech riare kikbih chrech.
3: Riare utzalaj winak takil chrech kaban weto kop chrech ri. Riare kulo kokeh ri katinamit are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
2: Ri Jesús kbe ubi kuk e aretak chi nakak chik kowi chrech ri rachoch ri kamal be ke utak bi enikak rachil arech ke kbih chrech.
4: Aha ushel, macho harisa hawip, romal reche man takal tachwih katok pari uchoch. Romal kuwa, shinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabu ulok hunatsih, e us che wachri rinupata ninel.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kategori reajauxel kubiah.
2: Hachinri utz pataninel chiri ajau krokisahnak amalbe, chkechri ubinak arech kuhachri trikoche rajauxik chkech eare. Utz rechwe ajpataninel ri. Che aretak chi ikperi rajau, kurikari are che tajin kubanueri. Henak ut, kasikin bichi wech, krokisahnari riare kamalbe chrech ronoheli uhastak. Katek ut veri ajpataninel ri kubih paranima. Riwahauk bihtahikri chekpetik. Kateguri kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim, kokche uchobik si balahamaha. Rirahauri pataninel kperi parihunkih cheriare man kereyehtah. E parikahbal che man retamtah. Riare kukyaku biri. Kateguri krokisahri chkisholri etzelwinak. Riahpataninel cheretamri ugrayibal rirahau. Kategori man usuk ubam ta apanok hunhasu wach, man ubanom ta apanok ri urayibal ri rahaw, si balak kchay nari. Hachin kuri man retamtak, kategori kuban nik ahastak che takal chayikil chrech, shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokia chrech, si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkubsa shkush chrech, si balak kowi ri riktana chrech. In petenak chi ukiakik hunk ak chu wachri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banan nukasna. Kategori, si balak mayibal ink olik chik atek bantahik weri. Laki chomak chi shimpeti karech kinkohri ni malahutzil chu wach ulew. Manjetari, kinjik bachi wech, arekut kinkohorik hachok ib. Rumal chi chikamikri, pahunhak ke che hovinak, ki hachom kibri o ship kik kulelahri keb e keb kik kulelahri e o ship kik hach nakib ritat shel kuk kulelahnari ri ukohol rik ohol shel kuk kulelahnari ri utat rinan shel kuk kulelahnari ri ral ri al shel kuk kulelahnari ri unan ri chichu alibats kuk kulelahnari ri ralib ri alibats kuk kulelahnari ri chichu ralib.
1: Shakuhe kubir chkechri winak.
2: Aretak chi kibil hunsu chekpe ulok pari uqah balqih, shakbi kibih, kperi khab. Kategori, maarewi kherik bantahik. Aretak chi kpe hun kyaqik pari rikyaqab riril balqih, riish kibih chekpe narik aq. Kategori, maarewi kherik bantahik. Ish winak keb ipalak tak winak. Riish iwet am kinik okhri wachulew. Ri uach rikaj, jasku che, man kinikoh taba weja taq ikhrech taq wekamikri, su che chi ish taba kibang atoqtsih puwi ri utzil, jerikut, are taq chi atbe naqruk ri ak ulel chuwach rik ataltsih, pari be, chakoho ba achuqab arech katutziru bik ruk ri are, wene katu chororek chuwach rik ataltsih, kategori rik ataltsih katuk amu biri at chuwach rik achimi, kategori ri achmi katukoh pariche. Kimbih chawech, che man katelta ulokri, chila chikatena katohri kisbalamer akortil.
1: Lucas capítulo 13. Parihun uchanimri, kepeni kahwinak che kikiahu bishi krishkul matahik kukri ea Galileos. Che are ripilato, shbanuik, che shukohri kikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubich chkech.
2: La kichomach ischeri each Galileori. Eare si balach eitzel winach china chikwechri enikach each Galileos chik. Manjetari. Gassihweri kimbich chiwech. Eguri ish. We mankik eshi wib. Heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewach shaklahuch winach. Cheshe ukamisahri kakte rechri siloe. Are takchi ishwili holok. La kichomach che riwinakri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che ejekel pari Jerusalem? Manjetari, kinjikba ubishik chiwech. We mankik eshi vibri ish, shokunje jeri ri ikamikal kirikna.
1: Kubik chik hun tzihobelil chkech.
2: Hunachik o hunu che alwikosh utikom pari ruleu. Kbechi utzukushik uwach